0: Aku Imu Cantika.
1: Gua Devan Rasen.
2: Aku Nidi Ambar.
3: Gua Kanjar Kaisar.
4: Aku Asila Cila.
5: Gua Gege Maula.
6: Gua Viola Cintano.
7: Aku Safira Putri.
8: Aku Melanie Ayu.
2: Merdeka versi aku adalah bisa makan apapun yang kita suka sepuasnya. Karena harganya murah, badannya sehat juga, tanpa merasa bersalah pokoknya ya. Selamat makan-makan enak.
9: Merdeka versi gue adalah hidup tenang dan rekening gue semakin berkembang.
10: Merdeka versi aku adalah ketika aku udah financial freedom.
11: Merdeka versi gue itu ngisi Pertalite tanpa ngantri.
12: Merdeka versi aku adalah ketika udah secure tiket konser BTS di Desember nanti.
13: Merdeka versi gue adalah ketika duit itu yang ngejar gue, bukan gue yang ngejar duit. Hey, when ya?
14: Merdeka versi aku punya voucher gratis ongkir unlimited.
15: Merdeka versi gua adalah kebebasan dan juga mengerti. Mengerti akan kondisi, mengerti untuk support temennya itu kayak gimana.
16: Merdeka versi gue adalah baterai full 100%, saldo juga harus full dong.
17: Merdeka versi aku adalah bisa bebas belanja tanpa bingung mau pay later kemana lagi ya.
18: Merdeka versi aku adalah bebas bermimpi, berani berkarya, saling menghargai perbedaan, dan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
19: Selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun.
20: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
21: Merdeka!
22: Kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot, sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
23: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refuse Resto.
22: Sebentar, Refuse Resto? Emang ada apa aja di sana?
23: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
22: Emang bisa event apa aja?
23: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
22: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
23: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
22: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
23: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refuse Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya @RefuseResto. Refuse Resto, sincerely yours.